0: Kira ngari pawati ait mo chikwa za bana dapta kain kwas moro dimire.
1: Kain kwas da to khoba khora ka kai samai ka ona ngwa mi re chi ni da ko chaw de ge po sa se khora ka tari am wati aria sna han ngan kha dan kha ka ku tsa kha. Sa da wa da an an se da ge to khoba kuri kuro bera khwa ma isen ki da ge khwa ma isen sa ma isis di tu ni ki khwam. Tini khwa ma isen ke si ve diskose tuira ku. Kita juga orang kat cari out, cik cari out dia anse kau hinang ngopi area semahan, cik ngabarat cari nadoh barang tangan. Tuh hoba tu ngopi cari out mas wahari, satu tu kau metan di kau nomhasi. Cito hoba kau mai sendiri. Orang kat koro area di mana lagi tu hoba kau mai sendiri rata sana uang area insan lagi suku bersama rasi damas kayu ska area insan kan kau magriu. Komite semua akan kasna awal sendiri. Area itu esna dek I konsas anas, termasuk Fridays amara si tidak I area itu esna dek I konsas kuat map termasuk iyo alomas itu dan mana konsas amara kuat macam si area fishna tidak tawa, si area fish tawa dek I konsas kerjasan kami kuat termasuk iyo muni ki kuamus pastos amara kuat macam. Tu hoba tu kuam sendiri. Tamaske masa kasar sih. Aroma tidak kha. Kau besen tidak khamiri. Ini langkah pertama sih melalui dua orang. Anse nalarin dua double dresses, dua dresses ini ha. Tu hoba ni kuam sendiri man. Nah, kau ingin gini semua jangan irak kau sih. Kau ini. Nanti mana dong kari. Okay, nanti jadu mari. Kamu jangan kasar bosan.
0: Kan sih kau ingin apa dong?

0: Kira kai wasi mister kai pak kain kuas moro dimire. Kain kuas mister.
1: Tengkas, ni tu lepa, lepa lagi main kering. Abah, wah, cuma bahu ngemasin aku ngai kau cuma main abah ha. Abah iya aku ngemasin aku ngai cuma main hai kai kain kalau semua sini ngemasin. Wahin, nabiyan, awasin tuyo nine, hari sen, hub ngemasin aku ngai ngai ngai. Main kai ini tak tengkar, abah main kering kering ni sih. Ada aku ngemasin bah, tengah kai saya tuy. Kai saya kuro tam hakai tengah kai saya tuy. Kaisa kuru tam hakas mas kai usi kaosa. Tengah kaisa tui. Tam kuru kaisa hakai tam tengah kaisa tui. Tam kuru kaisa hakai tam ai ai kandai ka. Nang kari aku din hasi da ni te. Tam in tari hasi ke tom tai ra sa ting. Tok wang nang kain aku da tok wang ngoi ngawro di tak wang kiri ni bai kubu ke las pari ke kuru ni. Aku da ni tis ka sa taba wak ta in si bai bai.
0: Kan kan sik tain si sadu ngong. Kira karo tsin abe man ane tam tabi pat pen kwas moro dimi?
2: Ala pen kwas miro obo do tsi kai kan kas kumi tsi elu ba kan kan tsi wala kas ma se. Lo ni ya kwa kwas kwa di tsan kabe kwa ma si kung kwa ma kwa kan di omari di tsaka kai ki taiba kwa kwas. Lo ni ya ne tsi za kain di ngam zoba kan kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa yang kau pilih apa yang aku eldom kau kau kampar bawa dari zaku tidak kamu sike jadi dia kah kau kau nak ngomuti makanya saya sama tidak mungkin kau sini kau nak lupa sunsa oh aku betul dia cekam sade tatsis dia cekam sade tatsis dia kiri mana in abi dia kiri otak wis tawa hein om an iya an ansuna na hat kama kau pada kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Harus lokasis, apa ha? Lokasis, kasih saja. Aku papa ni om sejalan kan, hari kata jam bulan dia cakap teriin apa dari jauh lagi om ta. Kau yang alam trip masa jam bulan kau itu apa? Ita kepisi, kuna hobi sih kan kasih sama tu. Jadi kau yang kau yang tahu di korang kelas tadi jauh lagi tu lah kau kau yang mana ini apa itu top lece. Kau yang mesti bersih hari. Si kau terus ke kau mahu bersih saja dengan hobi sih aku mesti nasi nui kasa. Si dia jadi kami saja waktu. Tapi kan kasih sama tapi sih orang kau. Nah, obvious di Indonesia ke, kalau di Indonesia yang ini kan kan dia yang kita pelak nggak sih sih dia orang kat masuk ikan kan sekarang, kalau dia jual tuh kalau dia orang kat masuk dia jual, tapi kalau dia kau di kelas grade ones, jual kiri dia pasti, sih jual kiri sih di kelas dia orang kat masuk dia jual kalau dia orang masuk dia disapun sih, pan mati dia, so dia kau pan kau pun dia, kalau nak kelas terbagi, eden main lain musa, eden kalau dia nak belajar dia orang masuk dia kau cuma sih dia eden dia orang jamis dia ada so dia kau insan, so dia kau nak cuaran atau Musikal hal dok sih ngon kaya dok sih tuan lah dok taken barai tuan tuan tim jualan tu naya cakap begitu lah dia kuapi pelati kredit tuan sih kredit tools na jualan kerja bersih jualan kerja sih kelas na masa orang masih ke meja ini je muat ke kau semua ke kau bagi orang yang jelas ke musikal hal dok kuat sih dia kuapi pop lah dok kemari dok kredit tuan sih ngon kaya dok dia mau berduksi jadi kan ngon kaya jenis ke pas mau disuruh dia hengkung kau tu idasi kita sih hobo sebab ni tim kau ni mau elton.
0: Kan kan sik tang abadu ngua.

0: Chida nqa liqho wathi nibaxa inkosi morodi mirebe.
1: Inkosi.
0: Inxa inkosi.
1: Idre.
0: Qhayqhela komidure.
1: Kanye dake tokho. Bese ke tong oyisa agarosa koreka asina ngaya. Iske tong hata ko pransa. Hata ko sa omas omas kamqa ba sa mamara. Okro prans igen singe kromi. Hata ko kenka kanye sa umhare pi. Sa omeka ome kresa ni ome ruto ni singe kromi se kampi ngoriro. Kenka kanye sa umhare. Sige tong oba asna. I'm not a political once I come in Nakuriha. It's get off my brand for years. By the Sauban, like a harbor, it's our name, Titani, or which the political Kurina come on in a yellow parrot somewhere. Take a look at the United. I overhangers asked the Sun Grand Sakuriha, Matai Anna, Tenta and the Zoe for the Great Comica, or other Kuniko from Nikoreka Baho. Marai session brand, asal orangnya asal, amping orang cari-cari bapa tu le. Jika dok arikai Mister Hap dan aku mau bawa korek asal ni ngai. Orang dok sudah di dagai program ni dah, dagai sudah gerang amsi, sudah gerak komitmen dok aris, amping orang cari-cari kuasa. Kita sudah gerang amtu, tak turut hasil sudah di dagai tu. Jika dok program ni ada kain aku, tonton kau kros kita, aku dok brand, ada ni ada kos, tanda kos. Ozi sovia kaise si minerios kaise kaise tere kedo ait kosa kuko mi harago simbi mapa kwa kwenye kanya kesa umhariki kan
0: sekta inga badu uwa sadarta kwa chini kadi ge kwa inkuwa
2: tu kwa nira sawa kuna yake kuruti ba watere ozi rachel nalo kwa France tikari kwa mti varumros e Ons Erika Konogas, ons Evan van Dins, toen mama zei, nee, mijn maakko, zeg Linde, woepers, mis, die nam hem te opka. Zie, ons Erika naar Gertrud Hendricks, zie, af en toe Oona gaan aan de Hendricks, om eens te vallen sleeperken. Zie, denk op een moed die Mororo was. Zie, han, ik geen hoan, ik Mororo, dat ik aan Mororo aan, hoor ik daarna. Lagi tu, tak itu barat koriba. Jadi, tu mungkin usil usia Hendrix insti up. Abi tu, una Hendrix ikat si pastor Asep. Pastor Asep, Yunin Asep sih. Tu mungkin, tengok up itu seri David. Si, abah cuma masa ikat si Florence Williams. Si maru itu si Moses ni ba. Usimone kanga basis. Ah, kwenti asyang ansin horak na maro ufung urus mada ha. Usinante urusik mada. Abdi tero kudriste. Ikhat kain urusik batera. Ore batu misa edi baupi horak kai kuan Frances untuk baun china. Si sida di kuye ngam ngam set tadap. Sida wadati misa kapren awhamup. China dah kita ikhat sesara kau repati. Abdi Emmanuel Matsui. Ini jelas ayam artiska. Tidak ke usir hati.

0: Comenta a Omar Cristina Caricus que a Terramia Tarum a Sahu, Narigoro Tanchi, a Moro da a Tokoba Tankaba Toriba Bateri, a Ome Tome Taiba, a Tokoba Nesa Taxis at Hais at Singhain, Rusiba Toribadu, a Marta Skin Narigoro Tanchi. Sidari mamas ngomdom kresta friske ariko ngai ha e wa chai ku chi inga khun tuna tara khore ba do kaise ta ngamdu agrezialda friedrix wa yalka kyarke a friin chi khari dancer ndin on skanga ngari ko kan chi sadar ta kwa chan ka di moro
1: moro on be chai dur ka ko
0: chai chai da yo ko mi dure
1: chai chai da ge go Kota ke do sauran au queen haran ai umeri ti ti ti fo uit mata ke ha ta ke kai na ve sa umare ori ki a o kai nya parti nga au si ke tru ka hi se sa au si se ngum dum se ron na ope au si na ka si ape sa tu mari sa au si ta fo ai se umari ska au si ni kan khara ta sa umari ska ume anton kana se ba umari ska ume erasmus kana se ba umari ska au si atele kam kha mu sa umari ska au si enang au kha mu kai gur kha sa tu gua ki sa da gra kam Umariska, apa alhurat Roman, umai Jacobus koyen al satu Umariska, aku sponded nego asisten kumat lagi Umariska, aku mak hai kau hangkula les resin angka tu tak kira koresen kam kamu nuapin tua kosen ngarusen kam sen tangsan angka kuron ais ke ausi Maria ne kam kamu sang asken usah kosa kais nari sama tada.
0: Bye bye. Sadar tak kau tangga di moro.
2: Moro, puna cima. Moro.
0: Thank you.
3: Donorata sigo kuri kai profia tele reaching meeting ngam ngam sa ikha ko gesna kai ta kha ngai se siguro mis ke ira ngsa bro di mis ke se ser Justin Peterson sa di ora ga ker ke ti anin kas ke di gromiti unsi au ti duma gutinga dom gas kran oi sa chera ra go profia ta u ra uin sa di gromis ke usi Justin sa go megam sa khu thank you
0: kan kan sit lain apa duk mua
3: thank you
0: sadar tak kuas kan ka di moro
4: kan kuas obe tu timas velemina voices os ko ned bi an sansa singapore ari u di siguri kha unta da geto ta tom ka tira thore ba kaises ko kan chin an am sa i ka chisa ko ngoita irami je wa tabu ba agam ka sa hu kaise ga ganda
0: Kankans. Sadar tak kuat kanka di moro.
5: Kankan kuat.
0: Kankan kuat.
5: Kankan kuat. Kankan kuat. Saya think itu aku silakan kumpat di tuan. Tapi aku kerek dan sabat si. Aku masih masih nak payah si tuan ka. Si. Kali dah ngau besi ngus aku. Si aku masih kogus si. Aku serafi asat ngus aku kan. Aku mau ke kontor pos si. Si aku kaiges na. Si korek asi aku si aleta. Ngau besti, tak aku ngau besti nak tangkap apa? Jadi, kita ada si confident itu out. Apa isna? Ngarep si tuan terak tangkap apa? Anto tanya cakap, cakap saja. Umare, tangi tidak tangkap si kereta kian kosa.
0: Kangans, sahur tak kuas dan cari kemoro.
6: Moro, apa? Kau dah kutuk suap ngarep itu, kau apa betul? Atolamiti kai quiz tolamiti kai inquiry kadi khupti ka atalja jong mudesting wi aus sago niran khwa kutin migisa kai se kai kinga para thor to tomkan re kira maro chuti de jukwa maro chuti dikura mi anais ko iha khuna kho kai ka helika talita kham khong ti ding khong di tini to hanga khong sko ku di tini ko romi happy birthday titi a ti mama sting ho to ke tira ji to ho itson jera mi aus chuti kan kan ta kira maro ma ti tra ngam aro ma khabi se nang ngai hau to ka khum ne chut san hau mu to khum os ta ba khum os ma ti de ji aus si a ma ne pam kha mo ha ta ja kan kan ta kira aus si Mariana tam khum kai se kai kan sita usi Maria kane helika kontol rigi pa dok anana to ikon sinta dok na ben am khu ke kai aba to u kosa sen husti a u kuti tari khemende ko sti ka san tina kai aba u rigi ke to ha pa pa pa
0: kan kan sa u rigi ti ri fo insa sa du
6: sa du ona pa
0: pa bai sa tar ta kos kan ka di moro

0: yaqonda we ngxadile ke sala di sakuqanqa wathi ida ntamisela ke nisizana ngqwenxa qala uqhum thi qhobe ucaphi nje kwanxa gathi Africa qhokuthi siha thi ngxadile snap ke South Africa thi kana lapani house ingxike ngicengxoyi yara hase unis aida chi koma sinje khala sqala cha dira mi esiswa ngxadile game sida bose tsana ne ba unwa lethe tinganqaroma tayina qhobe bala ha ne karuka mabasa ta qanqa sqala manje thi qengela mithi ngxiba mi semele
1: Ya, ada kanker abdomen atau resti kari wal, kau itu nama dia abdin. Ayat sih dan desi sah. Kari kau orang agak isi kisah sih. Ngosa sih, kau kiki isi kisah sih kan kah sih kau us. Kadang kau amir, kau dah sih ngap kau mih sih. Ida gebe juru sih ni kau ibu cahit. Alika kun kami be kerana aku masih rukuti corona cangkaru ti, akhirnya sekolah kun masih kena cangti, tadi kunan cangkaba tu nanti. Habis abis dah kau rosuap ai.

mi oven in la Korea Guna Gun in Hurus going Abong of Guruba when Akani Tansi is a team named Aben Wan King in South Africa Tina. Horagazi Gua in Sidakami Mahalinga in Kun Amha Kwesikarima Narakun is Nara in Kun Amdramion in the Majaris AECT Hun Nanha Tadik Yose Sidakan Hawa is in the Hunara Totan of a sister. Yes, the other moon, Akasikutina, Kain Arisako, and Jimarin, and Ava, Nongatrokona, and Tinikon, go to and Gopan, adding Utah, Provence, the Ramikon, a Provence in Utina, Nepan, Talk Tina, Nesa, Commission as a group of Tiki, and Gansna Kodagawa, Ama Vekasna, Nebuin Rupna, Karakaras as a group of Tauti, Natansani, Hoskose. Hari kita ini juga, ini dan kuas itu ia, ini korang saya dah tukar, nanti turun ke sini si Korean ka, ini gurun abe dita, ah, ini yang turun buka turun kong isau, sih gurun turun juga, guru kongnya, nafkan ini gurun kong, hai turun baca, nafkan guru korang itu si, ha kalau aku kerja si, ini hai rapol dina, kau kan kusti, nena, kau jadi gurun turun si, nafkan si. Wahai hasil dari keo tapi politina kali obrolan kali sih sedi obrolan mika sih tapi politina hua politina kereta. Nama kita begini muncul silang unika kongkai ini kira kona dina kira kiri dua tu kita sehingga kita ini tuai kai kita nak tahu kira ini apa si koda kau Afrika turban kau kira wah kau si politik kira musik nanya nak tahu tin kuan sih na Korea kutisan kau kira ingat kau di politik jasa kau ingin ka. Nami dina ida kagoda kene kai pengkam ti seida vrita fa niba ti de ngruba huka ai be turu seida vrita fa kara darang hua o kara ikasi ka tu ifita im abe tuga tuyo awa man ngruba ngaitina kota ti nami kun kame man ngruba ngaitina ko ha ka o aisan ko kun ta noh ta isan na kara kara sa di chiku ka kara kara sa na ain ka ugo tu yez gran abon abo ni ka ingo kutina an abu ka a tu ikan ni ka ingo buka darang hua da ke Nah, ini Thomson ada tangan kuku, kuku kiri tangan dia, Thoms kuku kiri awal ledan kuku itu ada rasau, minggu kan dia. Tapi kalau sekarang kuku berasal aku Argentina kan, ngai. Nah, kuku kuku ini kuku macam mana? Abi kuku nanti ya, terangkan si. Tangan kan, nah, ini asin jomah kuku negaru, kuku itu ada kuku nak berumah ini kan, terangkan. Khabar lagi ni, tadi kau, South Africa tu kau ada kau. Amma berasal ni Omika. Ani kan, guru kunaran orang tua kan, kan, ayah bayi negri, nai, orang asal Korea negara, lepas tinu pas nak terima uai, terima uai, si negri nai bol, masih negara kita tujuh siapa negri keutuh harus dikuah ba, mungkin sahaja negara kau nampu sen, aku si, nampu kini tidak karu tapi sih nasi, nampu kira uang yang kafe lagi kau ni, si je nai bol saja, abang nasi lagi. Tadi kau apa na? Asyik dapat kerja orang asyik Afrika kanda asyik si Afrika kanda sausi jawab saja nongna. Ah, kami rasa kan Thailand sih ah oh darah kau ke Egypt tu na gaya tu orang asyik tengah Egypt tu dan suruh sini sa. Ah, abu ka kau sih yang kuri na darah kau ke Egypt tu ah, aku nara ngansa tu. Si kau sih ni ba Afrika tu caya aku nganingu buka kro ah harang suruh. Kabeh ini si aisyang kau yang kau yang kans ki orang asyik tam. Si kamsi kena sikit je, si tadi dah kui, naik itu kui ni ha. How osen mabano kerana musuh ni kai perte ba, kai perte dan turun ekel si kaba niya. Ati dengan ekel ni tiada mum, awakha ni Afrika mungkin ada tu, saya dengan Afrika mungkin kau bahu niya kau mungkin kau mahu ati turun Arab mungkin tu jadi kui, ekel jadi kai perte ba dengan ti ikhsi kai perte ba. Orang kasi, mesin abu kat karut ni has kau, atau ni has, nafsin usah sih na huruf, inan awuzin unsur, kalau cuba kering huruf ya, awuzin kalau kau berpuluh kasihka, nukal tuh ikan kau kami. Kalau dah kau nukal kau dah jadi kanabang, kanab ke, cina ni ya, kau kasi ya, si, nafsin kau itu, kama guna tu je seorang huruf si, ida kau, nansinaran huruf ada si ni has ka, nukal tu je nans kari siya. Kalau kita agaklah koru, oke, ada gini, nuk tangkap si Tony siap gini nasi horas ya. Juga pun kaya kasih kuyau, nama asyik nak kumai dah. Si sene kali cincin horas kasih nama asyik nak kumai dah. Minta dah apa? Si ida kau, ada nuk maniko si nanti nari, pun tangkap dia. Ayer kuasa. Nada ye horas kasih sorosi kai, si horas kasih karim suru aku si. Kosa seni begitu nara ku, aje kunci grupi orang kasi kan masih bang, si dekat nolak na, orang kasi cara dengan si tu isu saya.

0: puyin turku na ku tunke kuri gurbe da hatin na wuri ba li ha ku tuku ku sidan amka ku tun ai ta dira tun ai bi a dara tana mu gobe da kwa ai ai ta din na kwa ha din kwa tona dan jama ma san kwa di da kai an ci ku bi da ni ku ai ke sun da yau ta si lokacin din kan da kuma marin kan ku da da yi sai a ta ha ji ba a din ish aroma ha ne ba tuina ha ku ya
1: Nabke kawwe kemis dapo siguro komse tauba seda ke sadadi sagu bahara am komse netes ngan aroma ti ida gira komka doho ban kaun aipko kan kuna ko kaba da hansa de tigam tes nas a yi ma tutube se ingam sabade kaun kasa non chingo o chesun tukari ma taina da yi kausa se kunda hiya kona sko kunga ka hara chingo doho ban nga sko kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga kunga